0: Eriheria omutunga omochihanda ni chindu chikaluma kutsivu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echihanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni owa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola. Kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka. Kuse omundu ama huhana kutsivu ama sala nerehara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni wa Ebola ikasiala okomubiri no movindu ebyalwa kakulisha
0: eri iwaticha neri waticha batu ngabetu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu oli ahola nobukoni ebo Ebola kutse eri tulanako nomukoni owa Ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echihanda chetu nabatutimbirego
0: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabitwa mabii wa ticha, kanditwa mabii wa ticha, na beha ndaviku wetu, okwikakiria okubukoni obwa Ebola, itu nashikirie abatunga wetu.
1: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo olwerikanuka kusolu tuwene, isi tuatabala itwe bene bene, kumbi tuavirikira abanganga kuse echitunga chobu kake, tukakiraye ebiha ndavietu na tusavule abandu.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obo Ebola.
2: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha